0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Tadi udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapat

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Wih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitema kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo,
0: lompat. Pas, kayaknya ada kenek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata, jadi saya sering banget

0: apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Mata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Wong men kak, metune sat sat sat sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kie.
1: Kasri, Kasri, gremeng bae sih.
0: Wulah nyamber bae Rika, ki urusane wong wadon.
1: Alah, adol nyorok rungu kawan ngeluh.
0: Udah tau nanya.
1: Idi, main jepek. Kayak dinung bae Sri, habu top. Dongong lagi datang bulan kayak cenggerembong baik ditlateni nginum jamu satu rungnya apa sak uise kayak urusan repot-repot nginumnya habutop habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa mana ngowong datang bulan itu ngopre peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak nginum kok dong kurang tuh kemana ya.

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Siti, tolong ti. Papa napa apa nangarep ti?
1: Iya pak. Yuh, sing alon ya pak.
0: Ya Allah, kayak kita temen bapak. Pan golet angin be, kudu di papa yati yati.
1: Sabar pak, lagi diuji karo sing gawe urip.
0: Iya ti, sabar nemen. Tapi melas kon yati. Diropot napa apa terus?
1: Ora papa pak. Wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun ya, Ti. Siti mama wis laka ya.
1: Wis, Pak. Kari ndongakna bae mama ning kana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop ana Siti ka, Pak.
0: Struke bapake ndah cepet mari piben ya, Ti.
1: Bapak ditelateni mangan sing dianjurna dokter bae. Diakehi latihan melampah aja sungkanan likie Siti mau tumbas laptop dinung sing rutin ya pak stroke mipil berkurang eben mari.
0: Iya ya Ti, bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar.

0: diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
1: Oh, lambung juga.
0: Iya, lambung sampai dia penama di rumah sakit. Oh. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Abutop.
1: Ya.
0: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
1: ya.
0: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
1: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
0: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
1: Oh.
0: Dua-dua.
1: Sehari 3 kali.
0: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
1: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
5: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio paramon, kira Jakarta langka.
4: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Kenapa mbak? Gobalinnya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habu Top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Nggo penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dahlah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931999588. Apotek

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di Radio Kesayangan

0: 88888. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Siti dan Bapak.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
1: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
1: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Berarti 3 botol ini.
1: 3 botol?
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari?
2: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mungkin aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi ya. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Sarin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Bapak ning endi, Mas?
1: Embu nok. Lah kon pimin, kon jaga malah ditinggal. Wong wis pikun ka.
0: Aku berjemur gombal, Mas. Duh, bapane duwe panik anake tok. Ora ngerti wis akeh keluane ka. Iya dia gendoe.
1: Ki bapak nok. Ya lo papa. Ning apa dempes kaya kowe?
2: Aduh, kon siapa?
1: Aku mantune jenengan, Pak. Klalen, jenengan ning apa?
2: Anu, sirae liyang.
0: Bapak paling ngendi? Jagung bae kene, aja mengdi mengendi. Wong wis akeh keluhane, yen pan apa-apa, ngomong kasri, Pak. Ngomong kasri.
2: Kasri siapa ya?
0: Anake jenengan opa, mitra inggal taun kak, klalen.
1: Wis, arane be, wis pikun kak. Ditelateni minum herbal habutop bae ya mak, melas. Wis sopi keluhane.
0: Iya bener mas, habutop apik nggo keluhane bapak. Anak diabetes, kolesterol, ditambah tensine dhuwur.
1: Ya wis ya no, mas peneng apotek disit.
2: Pandi nang,
1: tumbas herbal habutop pak.
2: Melu nang, pengen weruh sing biar-biar.
1: Pancen, jare pikun, giliran sing biar-biar kelingan. Ya wis yuk pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otip.

0: di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debom Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mama ke, nong umat dewekan. Biasa nong tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: Tadi berisik A-E-A-E baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok manganeta secuil tok, tapi wis kerasa warek gulune ya lara jeruannya apa maning panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah aja dicor kue sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is aja medin-medin lah
0: orang medin-medin yuk kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue kue wis akeh lumrah mengkene mulane yuk sadar jaga kesehatan pola mangane sing bener.
1: Duh iya kie aku nambah nyadar mangane dang-dang lat kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke yo gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tu dewek bar kowe.
1: Iya. Alem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nang apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dapatkan Habutop di Radio Paramount FM.

0: Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Orang apa, Nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih, Nak. Nek kayak gue ya, mama ke bisa dangdutan seporete ya.

0: meditasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
1: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
0: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
1: Alhamdulillah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HB

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk ibune Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu ibune Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk ibune Ulfa. Terima kasih untuk ibune Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pembangunan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan isi kinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya isi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone isi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda di

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop ramuan Arab. Yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Esa Purete. Halo, selamat sore. Apa kabar? Balini Setara Paramon, semoga dalam keadaan baik ya. Kalau misal ada yang kurang baik, semoga lekas sembuh. Oke, dan selamat sore. Di kesempatan sore hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026, Arvan hadir untuk temani Bali Setara Paramon di Setara Paramon Karaoke ya, sampai nanti jam 5:30 sore. Jadi yang mau gabung sama Arvan hanya bisa karaoke ya, gak bisa request lagu, oke? Okay? Bisa karaoke ke 352888 dan juga di 6145477. Yang mau datang ke sini silakan datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Yang mau ngedapetin produk dari PT Tenaru gimana Mas Arvan? Boleh datang ke studio atau juga ke apotek-apotek yang terdekat di sekitar Balai Setara Paramon ya. Pokoknya datengin aja ya. Kalau misal memang gak ada gitu ya, lapor ke Setara Paramon. Oke, dan seperti biasa nanti bakal dibuka di 352888. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol. Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Dan untuk kesempatan sore hari ini, silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat sore Setara Paramon.
6: Selamat sore Mas Arpan, Assalamualaikum, Dangdute Saporete teman-teman.
5: Yuhu, sehat Umi.
6: Ketemu di Mbak Siro.
5: Oh, Mbak Siro, Mas Arfan gak kesana, Umi.
6: Oh, gak kesana, tapi kan gak berangkat di Bawi.
5: Iya, betul.
6: Iya, kok berangkat, Mas Arfan.
5: Iya.
6: Aku mau nyanyi kopi susu ya.
5: Kopi susu.
6: Tapi yang durasinya lumayan.
5: Durasinya ake, lumayan akhir. Oke, oke, oke. Oke. Gue Umi dong. Oh, Umi dengan Umi nakal di Ceweng nih. Iya, heeh.
6: Maling dia purin, maling gue Basiro ketemu Bayu.
5: Oh, Mama apa? Kiwi, selamat sore Mama Kiwi. Mama Rohmi, Gonyel Fantavin, selamat sore. Iya.

0: Yo, sama-sama Ami.
1: Baik. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya, baik. Dan kita buka lagi untuk yang nomor 2, silakan di kesempatan sore hari ini 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Gimana kabarnya Mama Lani?
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Oke. Esi sehat ya wis. Mama Alisa, selamat sore Mama Alisa.
2: Sore ya, kalau anak-anak sehat selalu.
0: Iya, Mbak Alisa, Mbak Dewi Pacul, selamat sore Mbak Dewi Pacul. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa ini, Ma?
2: Kau dan aku berbeda.
0: Ratih Purwasih. Ya wes.
2: Amin, sore Mimi. Barina, Mbak Eka, Anjas, Mega.
0: Barina, selamat sore Mama Barina.
2: Alohi.
0: Madam Renggina. Sore biasa.

0: Orang di sana sih mama.
1: Enggak tahu.
0: Enggak
1: orang,
0: tahu.
1: Orang-orang ngerti pan maji orang anak cita-cita kan enggak apa.
0: Kesasar mau kondangan nih Mama Alisa, selamat sore Mama Alisa.
1: Ya sama Mama Alisa.
2: Yang peyang.
0: Yang peyang Warti.
1: Warti
2: yang kepret, yang pipinya yang pakai pipi kepretnya.
0: Apa mandi?
1: Warti yang ngarang macam lah. Yang tengah-tengah orang melepuh. Kalau itu ini ya. Dua orang tapi satu nasi.
0: Iya, sabar bes. Jodoh ada yang ngatur akan indah pada waktunya. Pret. Belum jodoh gimana lagi, cinta tak harus memiliki pret.
1: Iya benar.
0: Iya, jadi Mama Ikma.
1: Sosialnya
0: ke
1: Mas
0: Arsonya.
1: Sehat selalu.
0: Yuhu.
1: Mau status saya rame men Mas Arson.
0: Oh rame men neng di
1: Neng Rapita.
0: Oh neng Rapita. Ada rame men mah.
1: Iya kayak rame men.
0: Oh rame men. Iya.
1: Iya potensinya mau ngoleh di Mas Arson.
0: Lah tau.
1: Lata.
0: Iya.
1: Boleh di situ.
0: Di situ iya.
1: Iya, semangat ya.
0: Yuhu, sama-sama Mama Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Yuhu belak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, penelpon yang ketiga ya. Arvan buka di 352888. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada berpinang, kasihan deh lu gua. Kasihan deh lu gua.
0: Iya, mudah-mudahan sih Madam Rengginang
3: ya.
0: Alhamdulillah sehat Jeng Robi.
3: Madam Rengginang
0: gak bisa
3: masuk ya.
0: Madam Rengginang kayak apa Jeng?
3: Kayak kunyuk.
0: Kalau Wartim kayak apa Jeng?
3: Kayak kunyuk wadon.
0: Kalau Bunda Santi Purbo kayak apa Jeng?
3: Kayak kunyuk.
0: Oh. Kalau Mama Ikma kayak apa Jeng?
3: Mama Ikma kayak kunyuk.
0: Oh.
3: Kayak kunyuk
0: KB. Kunyuk KB ya Gen.
4: Kalau Mama Ikma kayak apa Jeng?
3: Kayak kunyuk.
0: Oh iya bisa.
3: Mas Arfan pengen nyoba nyanyi air mata bawang ya.
0: Air mata bawang.
3: Mending ada pemusiknya tuh.
0: Oh.
2: Cero bisa kayak apa cero?
3: Kayak kunyuk.
0: Astagfirullah.
3: Wartiem ya.
0: Wartiem. Kalau Mama Kiwi kayak apa Jeng?
3: Kayak kunyuk. Wah,
0: oh.
3: Mama
0: Kiwi kayak apa Jeng? Mama Kiwi Jeng?
3: Kunyuk.
2: Oh. Emang enak senjata makan tuan.
0: Oh, Wartiem kayak apa Jeng? Wartiem Jeng.
3: Oh.
0: Mama Ikma kayak apa Jeng?
3: Mama Ikma kayak kunyuk maning.
0: Oh,
3: kayak
0: Mama
3: Ikma kayak
0: kunyuk kabe. Kayak kunyuk kabe gening ya.
3: Penyiar si ora.
0: Ora ya. Ora salah maksudnya. Iya Allah.
3: Iya.
2: Mas Arfan kayak apa Jeng? Mas Arfan.
3: Kunyuk.
0: Mama Kiwi anakan Mama Kiwi kayak apa Jeng?
3: Kayak kunyuk anaknya. Kan anaknya kunyuk. Dan iya dong anaknya kunyuk.
0: Oh.

0: Mas Arpan kayak apa, Ceng?
1: Kayak kunyuk ya, iya me edan. Sare. Madame itu spesial, ini lagunya buat Madame Rengginang.
2: Oh,
1: ya.
2: Oh, spesialnya buat Madame Rengginang.
1: Kan, kan ada kata-katanya. Kau dusta gitu ya.
2: Iya benar.
1: Ya nanti TP-nya enggak ditransfer gitu.
2: Oke. Oke.
1: Mas Arman, salamnya buat semuanya.
2: Ya, siap Cing Ropi ya. Baik, siap.
1: Selamat Mas Arman kan lalu.
2: Amin.
1: Banyak rezekinya walaupun TP enggak masuk.
2: Iya, aduh.
3: Mohon dia kunyuk kanan kanjeng. Bawa ini pangkotolan cio aja. Kalau mama kamu sakit.
1: Dari mama kiri. Makasih banyak Mas Arman ya.
2: Sama-sama. Cing Robi baik, duplak tingding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Cing Robi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Dan sore hari ini Arvan kedatangan tamu nih, Balnis Tara Parabon, ada siapa? Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Mas Arvan. Iya. Dari Papa HM.
2: Papa HM.
4: Mantelah ku tajamnya karang.
2: Tajamnya karang. Dari mana aja Papa HM?
4: Dari ku habis kondangan.
2: Oh.
4: Hampir gitu dia dekat sih ya.
2: Iya.
4: Masiro.
2: Iya. Dampi. Oh, Dampia Kidul.
4: Iya, udah sampai berantok sih.
2: Oh, berarti berantok ya.
4: Berantok nih. Oh. Jadi ya pernah katanya sekalian tangan sama Mas Arpan gitu.
2: Oh iya, wis oke. Okay.
4: Obadiah Nestara Paramount FM 101.5.

0: kak ora apa-apa, mau ngelak kasih biji, mau buat ini star apa ya Mas Arwan.
1: Mas Arwan,
0: semoga
1: siap. Terima kasih Bapak HM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papa HM yang sudah mampir ya ke Stara Paramon FM Tegal. Nah, Arvan juga kedatangan tamu lagi nih, Balin Stara Paramon. Ada siapa? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar panjenengan?
1: Baik, Kang Edi. Kang Edi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
1: Oh, dari mana aja nih Kang Edi?
2: Iya, biasa, sruk-srukan.
1: Sruk-srukan ya. Oke, berkelana.
2: Berkelana.
1: Ya. Oke, Kang Edi, terus mau nyanyi apa, Ge?
2: Titip cinta.
1: Titip cinta. Oke.
2: Nyacak lawas Mas.
1: Titip cintaku.
2: Iya, titip cintaku buat jandaku.
1: Jandanya wong disi kan?
2: Ada deh.
1: Ada deh. Salam kenal Kang Gosing lagi nyanyi Mama Lani.
2: Oh, Mama Lani ya menjung aku.
1: Iya,
2: ya,
1: salam kenal ya. Balik Mama Lani katanya.
2: Iya, Mama Lani ya selalu ya. Iya, terus mau AM yang baru turun ya.

0: jeger.
1: Ya, Ceng Ropi, selamat sore juga kembali.
2: Oke, siap. Kang Rosikin, selamat sore Kang Rosikin.
1: Selamat sore.
2: Yang dibuka di 477 Kang Rosikin.
1: Iya, biar salamnya buat semuanya aja ya, Pak. Ya,
2: siap. Oke.
1: Semoga pada selalu pada monitor.
2: Amin.
1: Amin. Oke.
2: Yuhu.
1: Matur suwun, Mas.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dublak tinggi.
1: Cos.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Edi Dados yang sudah bergabung sama Arvan langsung dari studio Setara Paramon FM Tegal ya. Yang mau kesini boleh datang aja ya. Selama jam siarannya masih ada boleh-boleh aja ya. Baik. Di 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat sore Setara Paramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, apa kabar Madam?
3: Baik.
2: Kasing di Bay Madam.
3: Dari Bandung.
2: Dari Bandung.
3: Jakarta.
2: Iya, terus?
3: Surabaya.
2: Oh, anak sing percaya ora ge? Anak sing percaya apa ora?
3: Ya percaya ya terserah orang yang terserah.
2: Yang cara percaya ya.
3: Ya udah. Baru
2: Surabaya. Oh, yang cara percaya ya.
3: Pertanyaan melembung
4: kayak buaya. Bohong Mas Arpan, bohong. Omdo. Orang percaya aku.
2: Iya. Oke, Madam Rengganis. Ya wes, oke. Madam Rengganis pengen nyanyi apa ge?
3: Fata Morgana.
2: Oh, Fata Morgana. Fata Morgana.
3: Amalan.
2: Oh, yes. Sebentar, Mas.

0: Sama-sama Madam Burgenis.
1: Selamat
0: pagi,
1: Mak. Oh,
0: melebu.
1: Buat semuanya.
0: Buat siapa?
1: Buat siaran.
0: Oke, terima kasih Madam Reganis.
1: Thank you ya.
0: Sama-sama. Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Rengganis ya. Wis bumbung aku Mas Madam. Wis masuk Mama Lani. Oke, okay, baik ya. Sebelum Arvan balik ke iklan gitu ya. Buka di 352888. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore Stara Paramon. Yuhu. Oke. Alhamdulillah Mama Tia. Mama Tia gimana kabarnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Mama Tia mau nyanyi apa ini, Ma?
2: Cinta mati,
0: Mama. Cinta mati.
3: Om dong lebu om dok.
0: Oh iya. Cinta mati punya siapa sih, Ma?
2: Nunung Alfi.
0: Nunung Alfi. Oke. Okay. Nunung Alfi, cinta lokasi. Sebentar. Aduh.

0: Kang Acong monitor, Kang Acong.
1: Iya, Wartio monitor, Wartio cinta mati, Nunung Alfi. Ini kok ada featuringnya ya, Ma ya? Duet, Ma. Oh, tapi nyanyi sendiri nggak apa-apa ya?
2: Tanpa vokal cewek.
1: Oh, tanpa vokal cewek, coba ya. Semul berarti ya?
2: Iya.
1: Oke. Cinta vokal. Oh, ini ada vokal tanpa vokal cowok. Oh, salah berarti. Lah, kasih mah. Iya mah. Tegol di samping ngisor lah kak mah. Pimen mah. Ganti mah.
2: Iya.
1: Apa mah?
2: Iya.
1: Apa mah?
2: Ayo mas, dangdut ya.
1: Dangdut apa mah? Ya. Iya apa sih?
2: Permohonan.
1: Permohonan. Oke. Nyung ta cuma memohon supaya ditransfer lah ya. Iya. Luwih bombong. Maning yen warti manjing memalani aja kakan request lah memalani lah konyo gak di pusing ya. Mas Arfan aku ada cuma angel nemen je orang manjing wae teh cita-cita ngdu. Aku kangen sama suaranya teteh ya, gak kedengeran dari minggu lalu ya kayaknya gak kedengeran suaranya teh cita-cita ngdu. Oke, okay. Wartiem aja menjing lah Wartiem lah, konyong susah mari ngarep ya, jeblek kayaknya. permohonan Elvi Sukesi ya Mama ya?
2: Maggie Z.
1: Oh Maggie Z, oh sebentar Maggie Z, Maggie, oh nah ini nih, Oh, iya oke siap Mama. Oke, sebentar Mas, sebentar. Ini salah.

0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Ya, tubla ting ting. Oke, baik, terima kasih buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Dan nanti Arvan bakalan buka di 6145477. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Tarjuki.
3: Bapak Tarjuki alamatnya?
4: Dampiak, wilayah Ketiwon.
3: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
4: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
3: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
4: Udah lama.
3: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
4: Umurnya 64.
3: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
4: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
3: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
4: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
3: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
4: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
3: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
4: Iya.
3: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
4: Sudah membaik, udah jelas.
3: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
4: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
3: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
4: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dalam
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
6: Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Halo, selamat sore Belin Setara Paramon.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Apa kabar Mama Ardi?
4: Iya, kabar baik.
3: Alhamdulillah.
4: Aduh, mau masuk susah banget kalau sore tengah malam. Aduh.
3: Kalau malam susah
4: banget. Udah berapa minggu
3: Mama?
4: Dua minggu
3: ya.
4: Iya.
3: Oke, wes Mama. Sehat ya Mama?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Semoga cepat sembuh Mama.
4: Iya.
3: Alhamdulillah Mama baik sehat.
4: Okay.
3: Yuhu, Mama Ardi mau nyanyi apa ini?
4: Piring sendok garpu. Ya, John Musik.
3: Piring sendok
4: garpu.
3: Oh. Yang apa mah?
4: Jones
3: Musik ya. Oke, okay, baik. Aha.
5: Baru berapa minggu, aku udah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun masuk memakai.
3: Wartiem. Dibuka nang disit malah mleyu ya.

0: Alhamdulillah
1: rabbil alamin. Mudah-mudahan nanti malam bisa masuk.
0: Amin.
1: Kadang kalau belum masuk itu ngadang
0: Bapak. Iya. Itu lumayan loh, dimanfaatin aja Mama ya.
1: Iya, tapi kadang-kadang salah mencet. Itu kan ngapainnya harus ada 5.
0: Iya.
1: Berebut yang 5 itu.
0: Oh, gitu.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama Mama Adi. Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Penelpon terakhir. Oke, karena sekarang maghrib itu jam 17.34 ya. Khawatirnya nanti tabrakan sama azan maghrib. Jadi Arfan agak sedikit kasih jeda ya. Baik, 352888 Arfan kasih bonus. Ini sebenarnya bonus loh ya. di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Kang Pi. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, kini mikir sendiri soalan buka Kang. Alhamdulillah bersyukur. Oke. 10 tahun. Oh iya iya iya. Ini Kang Pi mau nyanyi apa nih Kang Pi?
2: Apa ya?
1: Gale-gale.
2: Bruri masih nembang
1: apa? Bruri.
2: Apa ya?
1: Bruri, coba Arfan cari dulu. Bruri.
2: Bruri sih nembang bisa kelalen.
1: Apa sih? Bruri biarlah bulan bicara.
2: Aduh.
1: Apa sih?
2: Ya Allah bisa kelalen temen sih.
1: Rindu yang telah. Apa? Kang Pi.
2: Widuri.
1: Oh, Widuri. Widuri.
2: Ya, apa ya? Wajahnya kayak.
1: Rosmega. Si? Super Karaoke.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya pokoknya sih, ada lah Rosmega deh lah.
1: Rosmega ini anaknya paling dur, ge.
2: Oh, iya.
1: Coba ya, Kang Pi ya. Sebentar, tuh kan ini namanya lebih 25 detik.

0: Okey.
1: Neng kalah iya, neng dambiak iya.
0: Oh, neng dambiak iya. Oh, iya iya iya iya. Yes, okey. Ha, baik Kang Pi. Amin amin amin amin amin. You okey. Iya, amin. Ya, sama-sama. Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Pi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Dan Arvan harus pamit karena sudah habis waktunya. Ketemu lagi sama Arvan insyaallah ya. Nanti malam jam ya biasalah ya. Jam berapa sih? Jam 6:30 ya. Tapi biasanya Arvan buka telepon jam 7 ya. Oke, Arvan pamit. Terima kasih buat yang udah ngedengerin secara Paramount FM Tegal. Dan mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung sama Arvan karena memang waktunya sangat terbatas ya. Dan terima kasih juga yang udah ngedengerin, yang udah mencoba berusaha masuk tapi belum bisa, dan yang sudah mengonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arvan pamit. Terima kasih atas segala kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarah Paramount 101,5 FM.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut ya saporetnya. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Hey, di kesempatan malam hari ini, hari Minggu malam Senin di tanggal 7 Juni tahun 2026 ya, Arvan hadir di Setara Paramon suka-suka seperti biasa sampai dengan jam 10 malam ya. Dan seperti biasa Arvan juga bakalan menerima ya, yang mau request lagu boleh ya. Jadi namanya Paramon Setara Paramon suka-suka, berarti boleh request lagu gitu ya. Jadi gak fokus sama karaokean doang. Tapi karaokean boleh Mas Arvan. Oh no, boleh banget ya. Karaokean boleh, lagu dangdut, lagu pop, lagu tarling, lagu tegalan, lagu kosidahan juga boleh, lagu manca juga boleh, Malaysia juga boleh ya. Silakan bisa manfaatkan 3528888 dan juga di 6145477. Yang mau request lagu melalui SMS atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588. Dan yang mau kesini gimana Mas Arvan, boleh gak Mas Arvan? Oh boleh banget ya. Silakan datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal, dan bisa ngedapetin produk dari PT Denatur Indonesia. Dan juga yang pengen ngedapetin produk gimana Mas Arvan? Kalau ke studio itu kayaknya jauh ya Mas Arvan ya, boleh ya. Silakan datang.

0: aja ke apotek terdekat aja deh. Pokoknya Balestara itu ada apotek terdekat, dia di mana wes gitu kan. Tanyakan saja di situ ya. Kalau misal enggak ada, ngomong, tolong hubungin secara Paramon kayak gitu ya. Supaya kita bisa bekerja sama gitu ya. Okay. Dan jangan kemana-mana, Arvan bakalan balik lagi di 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya D.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene, Jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
2: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya, Jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak ben. Maya lo Jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primco Ferry Pitulas.

0: Brimkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Brimkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Brimkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Brimkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Brimkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Porete, dan kita mulai di kesempatan malam hari ini. 352888 ada siapa yang ada di sana? Halo, selamat malam Stara. Oh, salah, Stara Paramon.
1: Stara Paramon. Oh,
0: iya, betul. Alhamdulillah Mbak Eka. Oke, okay, gimana kabarnya Mbak Eka?
1: Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Eka. Oke, okay. Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke, okay. Mbak Eka mau nyanyi apa ini?
1: Lagunya pengen itu, Mas.
0: Hmm. Apa?
1: Dari Samson, Mas.
0: Samson yang apa?
1: Luluh Lantak.
0: Luluh Lantak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yuwatri.
0: Yuwatri, selamat malam Yuwatri. Siapa sih?
1: Siapa sih ya?
0: Oh, aduh, siapa sih?
1: Oh, oh.
0: Mas Bapak Arfan. Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Bapak
0: HM. Heeh, heeh. Iya, oke. Bede, Bede, selamat malam.
1: Napa?
0: Bede, Jalan Serayu. Heeh. Heeh.
1: Mama
0: Renggani, selamat malam.
1: Purkonalpin.
0: Iya, betul.
1: Nyiratu,
0: selamat malam Nyiratu.
1: Iya, Nita Cirampok ya, nomor 3. Iya,
0: wes,
1: lagu ini, wes.
0: Iya, iya, iya.

saat bersamamu. Halo, selamat malam Mama Arganis, apa kabar Mama? Oke, sebentar, lebih kecil ya suara. Kok sama sih ya? Sebentar, baik Kak.

0: Baik, ini apa? Bukan Baika. Aduh. Kenapa Baika? Boleh ya, Baika masuk lagi. Arfan gak denger ya, ternyata putus. Baik, oke, Baika bisa masuk lagi ya. Oke, 352-888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam.
0: Eh, ya Allah, dangdute. Saporete, oke, Mama Lani. Mama Lani mau nyanyi apa ini, Mama Lani?
1: Tinggal mimpi.
0: Tinggal mimpi.
1: Tetaria Sonate.
0: Oh, tinggal mimpi, berarti. Oh, aja lah, jangan katakan nyokom loro, Trimen. Oke, aduh, artis teman sih ya. Selamat malam Mas Arfan, Mama Elsa. Selamat malam Mama Elsa.

0: semuanya ya.
1: Oke, Mama Lani. Iya. Oh, gue madam paling enak apa madam ya. Amin, terima kasih Mama Lani. Amin. Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke, Mama Lani. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke.
2: Iya Mama Lani, salam Minggo KB, Balani Paramon.
1: Oke, halo, selamat Star malam Paramon, Stara Paramon.
3: Stara Paramon dan Gute Sekorete.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Masih bisa ngejar, Mas Arpan, proper Mas Arpan.
1: Di sana sih baik kan.
3: Iya, nyelera gelem masih dengan aku ya.
1: Iya,
3: cemburu
1: iya,
3: nih
1: ya. Cemburu yang baik ya.
3: Iya.
1: Lulu. Ini
3: Vegatos deh Mas.
1: Ah, Vegatos yang apa?
3: Iya.
1: Sia.
3: Iya.
1: Vegatos Sia.
3: Naik. Gitu deh kak.
1: Oh dia.
3: Iya.
1: Oh dia dia.
3: Mama Lani.
1: Dia. Mama Lani, selamat malam.
3: Iya, bunda Caki, temot ya.
2: Mama Lani sing sehat ya. Karo Mas Arpane sing sehat, panjang umur, barokah.
3: Iya pak.
2: Mudah-mudahan bisa ketemu.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Iya.
1: Iya wes oke.
3: Yo.
1: You.

0: ande warte mole ngamuk ge baika.
1: Iya kayak gue lah warte mole ngamuk lah.
0: Mole ngamuk ya. Iya.
1: Coba kena
0: kudune mah. Kudune di cancang ya.
1: Oh, dicancang.
0: Dicancang.
1: Lain lagu bae Mas, orang menang bae, remang bae, orang ngomong bae.
0: Mola sungkan remen ya. Minta seneng ya, dengan abang sewa tak seneng yakin. Oh.
1: Iya terus apa mana ya? Mau ke PP Mas?
0: Yo.
1: Tara Paramon
0: okay,
1: FM ya. Oke
0: siap baik.
1: Yang lagi pada balapan ya. Oh, oh. Namanya Mamani juga.
0: Yo.
1: Spesialnya sama Sarpa.
0: Oke.
1: Okay. Semoga
0: sehat selalu
1: ya. Oke. Okay. Semoga dimudahkan
0: yo.
1: Segala urusannya ya Mas.
0: Iya
1: spesialnya sama Mas Erwin.
2: Yeah. Oh, lagi monitor Pak. Aja gue ya gue kan buat tangan yang mana? Kayaknya lebih pengen makan uang ya.
0: Iya.
3: Oh, kau ngindoka nyongor apa nembang lah? Udah salah apa?
1: Apa? Apa? Guyur bae perkon pe.
0: Guyur guyur guyur guyur anggo apa ge?
1: Ya, pan do endok piraan.
0: Oh iya.
1: Endok
0: dogan. Lagi larang endok dogan aja anggo dolanan ya. Apa-apa iya. Lagi larang kopi ge, apa-apa lagi larang kopi.
1: Iya, makasih ya Mas.
0: Ya, sama-sama baik. Dublak ting ting.
1: Yo.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Mbak Eka silakan di 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa? Apa?
4: Dangdute.
0: Apa apa kurang gena kurang gena kurang gena mo ping ping telu minimal ping telu saporete saporete ngonong saporete gitu ngora bisa ngomong saporete ngo orali nyanyi saporete ngonong
5: Dangdute, saporete.
0: Kapin cirite. Kapin cirite gua mana?
5: Dangdute, saporete, saporete, saporete.
6: Mas Arvan hari malam Minggu malam Senin ya lari senemen pateng raya kapi. Kecara ha roti ya menamenen dulit.
0: Halo selamat pagi tanpa air Bu Rini, selamat ya, malam Bu Rini. Bulini, Burini, bukan Bulini, bukan. Enggak ada Bulini, enggak ada, enggak ada Bulini. Papa.
3: Wong barat kuwi pacare ora dicekan duwe to kae sapa Nokita
0: nek barat. Oh Nokita, Nokita kuwi apa kabar Nokita? Takoni.
4: Oke, apa ya?
3: Burini.
5: Tapi musuhnya karo nyong toko mamalani wong kuwe.
0: Oh Burini. Buyu Jawa. Buyu Jawa. Oh iya wes oke. Oh kayak gue Didi Aswandi. Oh iya wes kalem ya di. Oh Buyu Jawa telah ke R gampang. Oh no.
6: Langal tipe yoki titik geni kok suaranya kayak gitu ya Bu.
0: Takon jogging
4: kok.
0: Takon jogging ya.

0: Nganti nang ndi?
1: Lah ana sing mampet bumaning
0: Mas. Ora nganti nang ndi miki?
1: Ya di belakang.
0: Ora kok miki kudu ngomong kaya kowe kok.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Nganti nang ndi miki?
1: Belakange.
0: Belakange apa mburine?
1: Yo bos.
0: Ya wis dublek ting ting. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Al ya. Ya wis ya. Oke, di belakangnya Bang Al, silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Mas Arman?
0: Alhamdulillah sehat Kang Parjo. Ya. Kang Parjo gimana kabarnya?
2: Dan menggerut ya.
0: Oke. Menggerut. Oh iya, rada menggerut ya.
2: Panas.
0: Oh iya, dengawan panas, dengawan bengi atis ya. Oh, oke okay, wis.
2: Apa ya?
0: Apa-apa.
2: Rani Mansur. Ya, Bang Al ya.
0: Terus
2: ada Kalonjong ya. Bang Rani, Nyiratu.
0: Nyiratu, ya, selamat malam.
2: Mama Ardi.
0: Iya, Wa'i'ah. Selamat malam, Wa'i'ah. Oke. Cing Robi, selamat malam Cing Robi.
2: Halo.

0: Wisdom.
1: Oh, injak injak Lani.
2: Kriang kriang kriang kriang kriang kriang dasar.
0: Mama
2: Reganis. Rasain lu jere Mama Lani ya. Rasain
0: madu benena, rasain.
1: Aduh. Neng sampah, sampah kardus ya TV ya, jadi larang kok Kang Arjo.
0: Sama TV.
1: Jangan dengar kardus, jangan dengar sampah botol.
0: Bagi para kang tamu, selamat malam semuanya yang di Jati Lama juga ya, Dino. Selamat malam semuanya.
2: Oke.
0: Selamat buat semuanya ya Mas.
2: Yuhu.
0: Selamat malam para musuh pada sehat ya. Supernya buat paling para paramon.
2: Oke.
0: Okay. Dan lupa 14 ya.
2: Yuhu.
0: Antara paguyuban ya.
2: Oke. Okay.
0: Umpat Puri, Mama Wiwin, tepat di dapat teng ya. Lalu. Ya, terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dubla ting ting.
1: Yes.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Parjo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke. Okay. Baik, 352888 ada siapa? Halo, selamat malam Stara Paramon. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Teteh Cita?
3: Alhamdulillah baik.
2: Oke. Sehat Teteh, sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Oke, okay. Teteh mau nyanyi apa ini?
3: Aku penyanyi Tajamnya Karang.
2: Tajamnya Karang ya. Ya sebentar, tajamnya karang lautan laut merah gitu ya Teh ya. Yang bagus yang mana ya ini ya kayak ya. Sebentar deh, Arvan cari dulu ya.

0: Kang Suhemi, selamat malam Kang Suhemi.
1: Kang Suhemi,
0: malam. Oke, siap, sehat, baik.
1: Ya,
0: Yuk, jublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangdo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Nanti di sesi yang kedua, Arvan bakalan buka di 6145477. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
2: Stara Paramon 101.5 FM Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat RT 01 RW 11 Tegal Kamulyan Cilacap. Awalnya mata saya berair gatal-gatal untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Arvan buka kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
6: Selamat malam. Dangdute Saporete.
5: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Ardi.
6: Iya, ini masuk lagi.
5: Oke, Mama Ardi. Apa ini?
6: Jangan yang nadanya tinggi itu aja deh. Tapi nggak tahu sih nadanya tinggi apa enggak sih. Soalnya masih takutnya.
5: Apa sih, Mama?
6: Hujan badai. Mengejar.
5: Oh, mengejar badai.
6: Jarul Arif.
5: Badai dikejar susah namun ya.
6: Iya, gak ada kerjaan.
5: Kayak menyulam kain yang rapuh gitu ya. Jarul Arifin.
6: Iya. Iya.
5: Oke, sebentar. Oh, iya.
7: Mama Ardi, sehat Mama Ardi?
6: Iya, lagi agak sedikit.
7: Cinta dalam derita, Pak, Mama Ardi.
5: Cinta dalam derita.
7: Ya, cinta dalam derita. Mama Ardi.
6: Besok deh.

0: Alhamdulillah,
1: bisa okay. Okey. Ya. Okey, memang Papa HM, selamat malam.
0: Walaupun Opo lagi galak sama Mama Arti, tetap Mama Arti gak galak sama dia. Terus
1: selamat malam Mama Ardi, Tasita Citang tuh.
0: Tasita, selamat malam. Puri di Pak Pramodiono.
1: Iya, no. Oke.
0: Okay. Yeah. Mama Ardi.
1: Oke.
0: Okay. Kang Parjo, Pak Bagio, Kang Kipni, Halo.
1: Oke.
0: Kang Putar, lagi ya.
1: Spesial buat siapa, Mama?
0: Oh, iya. Spesial. Biasa.

0: Ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ari yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. 352888. Halo, selamat malam. Yuk, ternyata kabur ya. Baik. 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Dute, saporeten. Selamat malam Mas Arfan.
0: Selamat malam juga. Alhamdulillah.
1: Oh, proto. Iya. Mama Arfi kan nyalamin aku.
0: Malam jeng, Bu Rini. Selamat malam Bu Rini.
1: Lagunya itu buat Bu Rini ya.
0: Selamat malam Ceng Robit ya, cita-citang tuh selamat malam.
1: Lagunya Buah Duri Neraka Mas Arfan.
0: Buah Duri Neraka ya.
1: Spesial buat Bu Rini Pak Pramudiono.
0: Duri sama nerakanya, Duri sama nerakanya buat Madam Rengganis aja lah.
1: Iya betul. Buat Durinya buat Madam Rengganis. Bapak
2: HM,
1: Mas
2: Parjo, Wartian. Ceng Robi, Mas Arfan kayak apa, Ceng?
0: Ceng Wartim kayak apa, Ceng?
1: Wartim kayak kunyuk, wadon. Kunyuk wadonnya, kunyuk wadon.
0: Iya, Wartim kayak apa ya, Ceng?
1: Kayak kunyuk ya, Mas. Kayak kunyuk.
0: Wartim kayak apa, Ceng?
1: Wartim kayak kunyuk. Kayak
0: kunyuk wadon. Ceng lagi jegeng, Wartim kayak apa, Ceng?
1: Kayak kunyuk.
2: Yang Ceng Robi kayak apa, Ceng?
1: Kayak kunyuk. Kayak kunyuk,
0: Mas. Dasar, Wartim. Wartim, deng lagi makan kayak apa, Ceng?
1: Kayak kunyuk
3: tepat kunyuk mangan gedang, emang cintanya. Lagunya kayak cintanya Ceng Robi masuk nang Mas Apan rasane pimen kayong
1: enak selep
0: siap-siap mewek Bu Rini. Selamat ya, malam Bu Rini. Wartim kayak apa ya, Ceng?
1: Kayak kunyuk ya, Mas. Dong
0: lagi mangan kayak apa, Ceng?
1: Kayak kunyuk kayak gedang mangan gedang
0: hendro bayar nang aku mikim luru Ceng, cari Mama Rengganis lo salah dawak bayar.
2: Sarpan, gue aja oli mudun disit Mas Sarpan.
0: Mama Kiwi kayak apa, Ceng? Mama Kiwi kayak apa, Ceng?
1: Kayak kunyuk, Kiwi. Kayak kunyuk, Kiwi.
0: Kunyuknya
1: makan buah
0: Kiwi. Oh, iya.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari. Kang Muhtar, odong-odong, Mama Nol. Papa Gio, bareng ibunya. Terus juga buat Ami Bakar Madu, bareng Nilela, Teh Cinta. Wa'i'ah,
0: selamat malam.
2: Aku kan ya lupa, anaknya bae, anaknya kunyuk.
1: Oh, anaknya kunyuk.
2: Iya, Jeng.
1: Dia kayak anaknya kunyuk.
2: Kunyuk.
0: Wartim kayak apa ya, Jeng?

0: Duri neraka kue penyiare. Seng.
1: Duduk. Buah-buahnya buat Mas Arpan. Duri nerakanya buat Madam Renggina.
2: Sumpah temen ya Madam Renggina sih itu yang iyalah. Orang salah ngomong kayak kue.
1: Buah yang manis.
2: Iya.
1: Duri nerakanya buat Madam Renggina.
2: Betul, betul, betul, betul, betul. Aku setuju tuh, iya, Cing Robi.
1: Kalau buahnya kayak apel, mangga, pisang, duku apa buat Mas Arpan.
2: Iya, stroberi.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Nanti bakalan dibuka lagi di 6145477, jadi jangan kemana-mana ya, stay.

0: jedanya nanti Arvan kasih bocoran sekitar 5 detik.
1: Ya, iya kon.
0: Angel lo ya, saya kio ya.

0: Baik, terima kasih yang masih terus bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, Arvan sekarang kasih kesempatan kembali yang mau gabung di 6145477, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute Saporete, angele Saporete, dantengnya Saporete. Sehat ya, Mas Arvan?
0: Sehat, Bunda, sehat. Bunda Caki gimana kabarnya, Bun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sing masuk kudu madem
1: rengganis
0: ya. Dari
1: rumah Arvan benerin ini.
0: Oh, dibenerin dulu. Posisinya
1: radionya kebrusuk.
0: Iya, posisinya dibenerin dulu, Bun.
1: Kebrusuk banget, Mas Arvan.
0: Iya, untungnya yang masuk bukan madem rengganis ya.
1: Apanya?
0: Yang masuk bukan madem rengganis atau wartiem.
1: Kalau wartiem gimana?
0: Untungnya nggak masuk juga wartiem.
2: Katanya yang mengisi jelas saporte pime. Katanya sa musici.
1: Apa sih wartiem? Yang cantik.
2: Orang ini mencet masing-masing.
1: Nyinas. Aku mau nyanyinya ugal-ugalan aja deh. Ugal-ugalan. Saya wartiem lagi ugal-ugalan terus dari kemarin.
0: Iya, oke. Ugal-ugalan ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah.
2: Wartiem komen terus, bukannya mijit masuk, bong komen terus wartiem dasare.
1: Kalau nggak wartiem mulutnya.
2: Kaya mana ke? Mana ke? Dalam hari panik ya mana? Aja tuan-tuan dasare.
1: Berarti nggak masuk pan?
2: Mijit, perang-perang mijit, ceng.
3: Nobar makin seru sambil dapetin.
1: Oh. Jeng, suruh kesana jeng, berani gak jeng?

0: Mudah-mudahan sih
1: orang
0: orang mudah-mudahan sih warnya enggak Ramadan berengelis orang masuk ya.
1: Soalnya kenapa orang masuk?
0: Eben sewoten.
2: Oh, enggak cek aku baik sing orang melebu-melebu.
0: Wai ah kuningan selamat malam wai ah.
1: Wai ah selamat malam. Ya bunda selamat salamnya buat semua aja ya mas Hasan.
0: Siap bunda Jaki baik.
1: Ya spesialnya buat Mak Ro yang lagi dengerin. Mak Ro.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting.
1: Yo.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya.
2: Oke. Okay. Siap. Artinya mijit. Artinya mijit.
0: Oke okay, ya baik 352888 Arvan buka ya. Halo selamat malam Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Malam.
0: Iya. Oke. Yuhu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kang Aryo, sehat Kang Aryo gimana kabarnya?
3: Oke
0: okay, siap yuk.
3: Amin. Naluri ya.
0: Naluri.
3: Yeah.
0: Naluri. Oke. Okay. Naruli. Eh, benar.
3: Lewaldi.
0: Lewaldi ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan sih Wartim enggak Ramadan berangin ini suara bisa masuk lah ya.
2: Ate batire kamu memang gila. Ate batire sampe puwe, buron bedongan air mlebu-mlebu.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah.

0: dulu Kang A.
1: Iya. Iya wes Kang A bisa masuk lagi ya Kang A ya. Oke. Oke, Kang Aryo bisa dicoba kembali, bisa melalui telepon di 352888 ya.
2: Ah, wartim kalah maning karo Mas Aryo. Wartim kalah maning karo Mas Aryo.
3: Ake batire, kudu aku dewek. Wes, aku pantoro.
1: Oke ya, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Halo.
1: Halo. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Nyi Ratu ya.
4: Nah, ning 88
1: iki kok rada lirih ya. Rada lirih, aduh
4: Nyi Ratu. Hmm. Iya. Musik.
1: Oh, kayak gue, tapi ini kene volumenya. Volumenya kene visual ya pada bawah ya. Oke, ya wes ngendisi.
5: Anjing. Kayong anu apa ya? Enggak salah, tapi mikir nyelok lagu ya Gaira Cinta. Makasih Mas Arpan.
6: Selamat malam Mbak Memuna.
1: Oh. Apa ini Nyi Ratu
4: Gairah cinta melulu
1: ya. Oke, Nyi Ratu panjangnya apa nih ya tu? Nelong soya keno Nyi Ratu. Api ke?
4: Malam.
1: Iya.
4: Ya wis tapi rewangi ya.
1: Iya kalem. Ya pantas yakin suarane dong nyanyi longso yakin. Oke. Ada seorang ngono Nyi Ratu. Nyi Ratu. Ning kono ati sebeli Nyi Ratu.
4: Iya anginnya banter.
1: Iya ya dong awan panas nemen debengi ati sepur ya Nyi Ratu ya. Kayaknya gawe meriang ya ke dini ya.
4: Merindukan kasih sayang.
1: Aku
4: punya orang monitor, orang punya monitoran.
1: Oh, sih bisa nih.
4: Iya,
1: anak hajatan. Oh, anak hajatan.

0: Cuman
1: kerut-kerut
0: dok ya.
1: Iya. Ini kok angel. Astagfirullah.
0: Siapa sih Mas Arpa?
1: Iya orang apa nyira tuh. Kalem.
0: Kirain lagi kenapa nang?
1: Enggak. Ini narik iklan susah ya.
0: Iya.
1: Lemot banget. Oke.
0: Makasih ya Mas Arpa.
1: Iya sama-sama nyira tuh baik.
0: Buat para paramon ya lagi pada monitor.
1: Oke. Okay.
0: Iya, nyemplung kuning Mas Arpan, angel nemu.
1: Mentangi ra dombelen.
0: Mentangi.
1: Ya Allah, nyong mentangi wis ambe nemen kan nyira tuh ya sampai katok suwek ya. Sengaja tek ambe-ambe ini ya.
0: Iya, nyong aja ada protole
2: Mas Karyo ya. Suara pisah halus nemen kayak tepung beras. Nah, mata aib Mas Arpan.
1: Oh, tepung beras. Tepung beras.
0: Awasi,
1: Ajo Jo ya.
0: Makasih ya.
1: Ya, sama-sama nyiratu bayi kami.

0: Ting. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Baik, 6145477 silakan bisa dimanfaatkan. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Iya. Maaf,
0: iya. Itu dangdute. Iya, selamat malam Mama Tia. Oke, apa kabar Mama Tia? Oke, Mama Tia mau nyanyi apa ini?
1: Lagu Lanang Pujaan.
0: Lanang Pujaan. Oke. Lanang lanangi lanang. Dewi Kirana ya, Ma?
1: Dian Ani.
0: Oh, Dian Ani. Lanang Pujaan Dian Ani. Oke. Okay. Oh, mana sih? Coba gudu ya, Ma ya. Dicoba ya, Ma. Kalau misal
1: ya,
0: kalau misal liriknya salah langsung ngomong aja.
1: Iya.
0: Astagfirullahaladzim. Ganteng ya.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Terima kasih Mas Arpa.
0: Ya, sama-sama Mama Salam Tia. Baik. Terima kasih.
1: Sehat, ya.
0: Amin.
1: Halo, pulang hati-hati ya Mas.
0: Siap Mama Tia, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Jublak ding-ding.
1: Yes.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Di sesi yang terakhir nanti Arfan bakalan buka di 352888 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Dan selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung sama Arvan di Setara Paramon FM Tegal, yang udah mencoba untuk masuk, ya kan? Ini adalah sesi yang terakhir. Bisa dimanfaatkan di 352888. Ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Halo. Oke, baik. Silakan 352888. Ada siapa di sana? Bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arfan.
0: Iya, amin.
1: Mas Arfan, selamat malam. Mas Arfan, aku mau main Pekalongan.
0: Oh, mau marik Pekalongan. Oh, komplain apa, Mi?
1: Iya, komplain jadi pada merampang.
0: Oh, pada merampang.
1: Nyutuk oleh sing 13.000 sih.
0: Aja sing 13.000.
1: Komando oleh sing 12 lah.
0: Iya, 12 apa 17 lah ya, lumayan. Iya,
1: 12. Mama lagi spray yo.
0: Oh, spray.
1: Jadi enggak masalah.
0: Spray ini warna apa, Mi?
1: Spray

0: tapi online.
1: Baik ya, penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini silakan dimanfaatkan di 6145477 ya, penelpon terakhir nih. Oke. Anda siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Yang dosen satu RS.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Iya. Sebentar.
2: Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa?
2: Ini. Apa ya? Setan Kudungan,
1: Bewe. Setan Kudungan, ya. Yeah. Lagunya Melas Temen, Setan Kudungan, ya. Kang Akib, Melas Temen, ya. Laka setan pecinan ngono Kang Akib.
2: Yang mana kita rilis
1: mas? Dengan anak ke setan pecinan, ya. Aja Setan Kudungan, tok, ya. Masa Setan Kudungan, tok sih Setan Pecinan minimal. Apa yeah. Setan Sarungan, ya. Yeah.

0: hilang nama.
1: Oh, sebab hilang nama.
0: Ya, dipakai batu.
1: Ya, okey. Okey, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Yuh, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Akib ya, sudah bergabung sama Arfan. Oke. Sang pujangga Arfan goleti medhi opur kolah kaya. Oke. Mas Fadil, cinta dalam derita. Kalau Elvi Sukesi adanya dalam derita dalam cinta ya, kalau Elvi Sukesi. Jadi nanti Arfan hadirkannya itu aja ya buat lagu yang terakhir. Oke. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Ketemu lagi sama Arfan besok ya. Malam Selasa berarti jam 10 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan sih Arfan bisa siaran ya balik kurang dari jam 10 malam. Kalau baliknya lebih dari jam 10 malam ya mungkin enggak siaran. Tapi mudah-mudahan kurang dari jam 10 malam deh ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya, jangan dimasukin ke hati karena selama Arfan siaran hanya bercanda ya. Oke, dan terima kasih yang sudah bergabung sama Arfan, terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Terima kasih yang udah bergabung sama Arfan, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arfan pamit, terima kasih atas segala kebersamaannya. Yowis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon Dadute Saporete. Yop. Di season kedua, ayo Paramon suka-suka ketemu sama Power Sing Sobrak Tour ECG Real. Kesempatan malam ini di edisi

Ya, 7 Juni 2026 organ temani Balai Setara Peramon diidenti dengan karaoke ya. Bagaimana kabar Balai Setara Peramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bobor di 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta ya. WhatsApp SMS online 0852 931 99588. Bagi untuk Balai Setara Peramon ya, yang

0: masuk ya, masih banyak nih. Baik ya, untuk Melani Sita Paramon, ya tadi sudah ada Obati Rinduku ya. Ya jangan masuk dulu ya, dikasih kesempatan paling 4 orang ya. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Sita Paramon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: Tewang Favorite.
1: Selamat
0: Paramon,
1: teman-teman.
0: Nisa
1: Kang Bawa.
0: Yap,
1: yap, Tenisa. Alhamdulillah bisa pertama kali.
0: Oleh trofi. Ya,
1: Sehat ya Kang Bawa.
0: Ya alhamdulillah bergas, waras terginas, iso tunggu beras.
1: Oh ya Kang Bawa, nah melu takon ah.
0: Nggih, monggo.
1: Cari habutan kan di setiap apotek nang di nang kawasan Cirampok karena nak
0: neng Cirampok, waduh itu kan dekete RCA Bumi Ayu sih ya, ada enggak ya, aku belum belum tahu aku.
1: Soalnya pir di sanggang samsiku ya wis hampir anu sih ya, tapi wis mandek paling dari neng anu mana
0: ya. Iya ya aku tuh neng aja mandek nih
1: anu dari neng wis kaya
0: aja mandek. Yang kau aku kan terkait mana kenal Buniwa kian enggak?
1: Nah kayak begini pak nak kami nisa ngeliatin yang nggak buat ikan nah
0: Iya, sing pasti bening Bumi Ayu pasti ada.
1: Bumi Ayu.
0: Iya, dekat-dekat sama kayak RCA Bumi Ayu sih, RCA kan juga Habuto. Ya,
1: tapi warna kami nisa tidak kau ngerti radio RCA orang, bu orang ngerti.
0: Iya, RCA Bumi Ayu, Citra Amalia itu juga satu PT ya, dengan kami. Nek ora dikasih alamat, nanti di ekspedisi ya paling rong dina teka. Kalau enggak tahu nomornya, Amik Bakar Madu punya, Mojang punya.
1: Lagunya Kang Bawa apa ya?
0: Apa?
1: Epita Mala sing kae. Cinta Biru, tapi sing AMC-ne ya.
0: Cinta Biru ya. Wong aku SDC ke UPO aja ke Salem. Itu aja cuma 2 hari nyampe.
1: Nggak tahu
0: kemana-mana. NC, jenengan kan Buniwaho ya?
1: Iya, Buniwaho.
0: Iya, paham sih. Cuma aku rada lupa-lupa dulu. Karaoke Cinta Biru. Cinta Biru.
1: Teh Mojang.
0: NC, ya kayak Teh Mojang. Kayak Mama Anis tuh tahu nomor saya itu.
1: Siapa?
0: Ya itu tahu semua itu Teh Mojang, ya nomor saya ada. Nomornya juga cuma satu-satunya. Nomornya juga sudah lama, hampir 20 tahun juga enggak pernah ganti.
1: Ayo nanti coba minta salah satu
0: orang ya. Ya mau dicatat-catat. Biar
1: bisa dikasih sama Kang Bawa, nanti kan luas ngomongnya gitu ya.
0: Iya nanti biar ngomong
1: tentang obat itu, obat itu.
0: Ini ada Nevino, yang NCIN yang mana ya? Cina logistik Cina ANC tak tulis ANC tak lah muncul lo maksudnya.
1: Kalau yang Vino ya apa sih musiknya yang di mana?
0: Vino yang anak harus mega mau harus mega. Kalau Vino itu umum yang ini nih. Cek nih.
1: Coba di mana?
0: Yeah. Halo. Cek. Vino itu yang begini nih, itu tadi volumenya belum di.
1: Oh iya, iya kayak gitu.
0: Ya ini Vino, iya sebabnya ANC nggak muncul. Iya, iya, wes, siap. Ya.

0: Ya, selamat malam Mbak Anissa, The Ceng Robi.
1: Ya, Ceng Robi, selamat yo, malam.
0: Nyi Ratu.
1: Ia juga, selamat malam. Dua Wak Ia.
0: Yo.
1: Hadroko Kang Samtu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Teh Darwati.
1: Siapa?
0: Teh Darwati atau Teh Mujan?
1: Ah, iya, Teh Darwati bareng Teh Mujan. Okay. Selamat malam juga ya, Teh.
0: Yo.
1: Terus, anggo Bang Al juga. Terus tanggokan di Paris.
0: Iya, siap.
1: Kecuali balane Paramon Kabeh.
0: Iya, siap.
1: Selamat malam, selamat beristirahat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya Kang Bawo.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dupla Tingcing. Iya, ada Nisa yang ada di Sirampok punya ya. Ya baik ya Pak, yang belum masuk ya dikasih kesempatan dulu ya. Ya ada siapa ya Bahlo? Assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggu saya sabar ya
0: teman-teman. Oke.
2: Saya kabar ya.
0: Yuk alhamdulillah ya, tadi anjlok ya.
2: Iya, turung nyanyi.
0: Yo siap yes, yo.
2: Lagu ini Naluri ya.
0: Mau. Naluri, iya. Yeah. Naluri siapa yang nyanyi Naluri?
2: Lewati.
0: Ya oke, okay. Coba saya cari dulu sambil salam.
2: Iya, salamnya perkenalan okay. Pegang power bareng tidak angine.
0: Oke.
2: Okay. Moga sehat selalu. Terus yo, Mama Asna bareng keluarga dan terus juga.
0: Oke.
2: Okay. Yo, tingati ini muka suri bareng Mama Bini.
0: Yo.
2: Terus
0: baik apa
2: penganjase.
0: Oke, siap. Terus
2: punya kaki. Saya King Rocky. Saya Cita Tua Loki. Kamu taruh teman-teman.
0: Oke, ya, siap.
2: Iya. Sampai kaharur. Batin, terpaksa anak gila.
0: Iya, ya.
2: Iya.
0: Aduh, apa ini nyong ngeblek

0: Oke.
1: Okay. Makasih Kang Tawon.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ada Kang Aryo yang ada di kertas kartu juga ya untuk Barista Pramon ya. Yang sudah masuk ya di kesempatan malam hari ini. Moga ya paling-paling ya orang apa jenenge wong papatan lah pasti ya.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning prim koveri pitulas bumi harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring prim koveri bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake neng prim koveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning prim koperi, pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa.

0: BPKB sampean. Mumpung ana promo, pinjaman tempo 1 bulan bungane 0%. Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara pada Mondar dan Saporiti. Tadi ya sudah ada menjelaskan ya, sayangnya ada keperluan ya. Iya, ada keperluan ya. Jadi ini nah kasih lagu yang panjang dulu ya. Ayo 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Setara Paramon yang sute sepon.
0: Naman-naman ceki wir.
1: Somblake sepor.
0: Yap.
1: Mardine sepor.
0: Ceki wir.
1: Anggine wis turu.
0: Urung gue lagi labruk nih burine nyong.
1: Urung.
0: Dimensikan ke
1: malam
0: Senin. Iya, tapi kan wis bar semester mungkin.
1: Ya syukurlah, yang penting sehat. Jadi anak yang pintar ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jadi anak yang soleha.
0: Amin.
1: Berbakti kepada ayah.
0: Amin.
1: Iya, dipintarkan bekerja. Apa ya namanya pelajarannya?
0: Iya, insya Allah.
1: Argine sepore.
0: Iyo, bawes monitor bawa hurung.
1: Tas gemborane mau awan sepore.
0: Alhamdulillah, iyo bener.
1: Iya. Gemboran langsung turu istirahat.
0: Iya, urung aku tahu rata langsung turu sih, mikir gembor raiso turu.
1: Perturu.
0: Iya.
1: Si anak sih digawe gelisah.
0: Orang gelisah tahu.
1: Kenyong lagune apa ya?
0: Apa?
1: Lagune apa ki ya? Arki durung muncul ya.
0: Siapa? Urung.
1: Arki durung muncul lagune apa ki ya? Bukan tak mampu Pak Ewis.
0: Bukan tak mampu?
1: Iya.
0: Yo, oke. Cek.
1: Ini orang nembang ini dari Anggi.
0: Oh, mau tak ora? Lenggera ora karena PDF ngono ta malah elek ngene.
1: Oh.
0: Yo. Lenggera karena PDF lah kowe suarane bisa membius.
1: Iya.
0: Ya, kadang-kadang bocah lagi. Iki omongane lagi. Ora emut iki omongane maning lagi ketekan tamu ya wis
1: tamu.
0: Erosi terus. Cawadon kan per bulan yang tamu.
1: Bukan tamu karo jenengan.
0: Iya. Tamu ni wong

0: No.
1: OK. Lah,
0: okay. Kayak wong mei ya, Kang.
1: Iya.
0: Pas anak jadi gembar-gembar kayak mei ya.
1: Iya.
0: Inumin disit.
1: Wis.
0: Karo cap bintang.
1: Cap bintang anak, wis bener. Cap bintang ya.
0: Iya. Biasanya kan minumnya cap bintang ya.
1: Bintang bener serius, anak.
0: Iya. Alhamdulillah wis.
1: Iya.
0: Argi hari wis nembang muncul berarti orang gelem duet.
1: Hahaha.
0: Kau nyomos ngerti.
1: Iya.
0: Ini spesial yang
1: mau
0: Argi ya.
1: Yang
0: selalu panjang umur banyak
1: rezekinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dubla cincing. Iya, ini WhatsApp-nya lagi ngerti error ya, iyalah emboh kakean aplikasi dari Anggi, dari ana petange lebih kayak iya ya iya. Maja 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Waduh. Waalaikumsalam, udah bisa masuk, Kang.
1: Ya wes, enggak apa-apa, wes. Lah.
2: Iya. Bentar, Kang, dikecilin dulu.
1: Yo.
2: Iya, dangdut teh saporete.
1: Teman-teman.
2: Iya. Pengen nyoba itu, Kang. Jail jarang diduil sing nada towo DJ Suhada.
1: Oke, set. Nah, karaoke. Karaoke.
2: Jarang diduil. Nada towo sing DJ Suhada.
1: Nada pria.
2: Nada pria.
1: Nada pria. Sing apa mau?
2: DJ Suhada.
1: DJ Suhada. Cetar dulu.
2: Suhada apa Suhadi? Pokoknya DJ Suhada
1: dulu. Jahil. Jahil.
2: Hebat Mang Uko Happy, buat Ayah HM. Mama Ardi, Mama Ari, Bapaknya Ari. Burini, Pak Pramudiono. Terus Mama Alisa, Yuwatri, Minah Sing
1: Sing. Ini Kanjreng. Jahil karaoke. Duelian waktu giliran sebulan maning. Cindy ya.
2: DJ Kang.
1: Iya DJ, tapi ra muncul. Aduh play itu.
2: Ayo buat Burini Pak Pramudiono.
1: DJ apa deh? Ra muncul ya.
2: Ra muncul.
1: Iya saya karaoke. Di versi ini. Nada cewek malah judulnya.
2: Nada cowok.
1: Ya ini lah tulisin nada gitu sih. Ya gambarnya sih ngapa sih?
2: Ya pokoknya nah tulisannya DJ. DJ Suhada gitu.
1: Jahil jarang
2: diduil.
1: Diduil.
2: Buat teh Dinda. Undangannya enggak masuk ke Korea ya teh Dinda ya.
1: Iya, saya aja cuma di WA.
2: Iya.
1: Tapi insyaallah saya berangkat.
2: Insyaallah ketemu ya.
1: Iya, saya berangkat nanti. Selasa pagi.
2: Aku juga enggak ada undangannya tapi insyaallah datang lah.
1: Selasa pagi saya berangkat.
2: Oh iya, mudah-mudahan selamat ya Kang ya sampai tujuan.
1: Oke. Saya berangkat. Nanti habis nganter Anggi ya. Sing kayak ini enggak bukan ya? Gambar remake.
2: Iya.
1: Benar?
2: Iya betul.

0: Oke.
1: Iya, salamnya buat semua para paramon ya Kang ya. Iya, yang udah pada masuk pun yang belum masuk. Buat Papa HM juga masuk Papa HM. Spesialnya buat Kang Babar, Bang Dede Anggi sehat selalu.
0: Makasih.
1: Dede Anggi udah bobo.
0: Belum tuh, masih di belakang tuh.
1: Oh, jelas, belum. Ya, lagi ya. Bikin apa deh? Iya, tadi malam tuh itu kebijit jadinya tuh.
0: Oke.
1: Nanti aku titipin ke Kang Bawor ya, buat Dede Anggi ya.
0: Terima kasih.
1: Iya lumayan lah Kang, buat jajan gitu ya. Soalnya aku udah janji gitu ya. Makasih banyak ya Kang ya.
0: Yo Mangga.
1: Yo Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cincing.
1: Yo.
0: Baik ya, ada Jeng Robi Noya di Kuningan, ganggu kesetiaan anak, ganggu gabung ke Radio Setara para mendegah ya. Ya ini HP saya tahu-tahu ngeblank ya, kalau nyendul ke HP saya yaduh, ya repot ini. Ya karaoke apa nih, aku dapat tamu ini dari Turki.
2: Secangkir kopi kan.
0: Oh, secangkir kopi, ora secangkir karaoke. Secangkir
2: kopi pahit
0: ya,
2: apa gula
0: ya, nada cowok.
2: Iya Jeng Robi, selamat malam.
0: Oke.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam tumplak ding-ding.
2: Ya wes,
0: sana pamit langsung dikukut.
2: Bacor
0: Jerman sih. Ele, set, ya. Arung ngapus iki set.

0: lewat semua aja ya Kang, yang lewat monitor.
1: Eh, ini ngomong apa Tia?
2: Ngomong apa? Ngomong apa? Tia nyong lilir.
0: Siapa ya?
1: Iya.
2: Kurung pada turu apa nih nyong bebis turung lilir. Nyenengen nyanyi nih ngaget Tia nyong lilir.
1: Kayak kue. Kayak kue.
0: Kayak kue.
1: Lilir.
0: Lilir. Lilir cis.
1: Iya.
0: Yang masih tengiler, oke, matur nuwun Kang. Iya, padahal buat para penonton kabeh semuanya ya, aja pada monitor.
1: Iya, siap.
0: Iya, malam Senin panis ya.
1: Oke.
0: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dobla cincin.
0: Iya.
1: Ayo ada Kang Edi Dados ya yang ada di kamar ya, kebetulan dia malam-malam ini baleni apa? Baleni pipa rokok.
3: Pengguna Vitamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
7: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara Pramon dan Dutnya, seperti ada Yuhu. Baik, jadi sampai kembali 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Secara Pramon.
1: Waalaikumsalam,
0: Dang Dutnya support. Widih, sarang sahayo.
1: Teman-teman. Anu ayah di Pemalang,
0: oh, Paduraksa. Oh, di Paduraksa. Damang. Alhamdulillah, Pangestu. Widih.
1: Kang Bawar nggak bisa tidur ya?
0: Iya nggak.
1: Ayo, tak dapat tidur.
0: Oh, ya Kang Muhtar ngomong apa?
2: Miki suara dek Kang Edi Dados kayak suara dek Kang Pi ya. Sebenarnya suaranya enak ya Kang Bawar.
0: Iya, Kang Edi Dados sih seneng kene ya. Cerita nih kui mau sore masih mainnya karo Papa HM ya. Cerita nih kayak cangklongnya ketinggalan. Agar diparani mene maning.
1: Pipa cangklong.
0: Cangklong ini berarti pipa.
1: Iya.
0: Iya. Berarti tak dapat tidur.
1: Iya. Channelnya itu aja.
0: Channelnya apa?
1: Karaoke TV.
0: Eh?
1: Karaoke TV.
0: Karaoke TV?
1: Iya. Yang tulisannya putih gambarnya mic.
0: Karaoke tak dapat tidur.
1: Channelnya Karaoke TV.
0: Karaoke TV. Yang ada kendang ya?
1: Bukan yang itu, yang tulisan aja, terus ada mic-nya, mikrofon.
0: Nggak ada tuh. Adanya koplo.
1: Karaoke TV channelnya.
0: Coba dulu. Lana Musikal bukan.
1: Karaoke TV.
0: Rayu podo wae.
1: Tulisannya putih. Ada gambar mic-nya.
0: Ada pun karaoke team. Oh, ini ada sama cowok, cewek.
1: Karaoke TV.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Ini yang umum aja ya. Eksi karaoke.
1: Ruang karaoke lah, enggak apa-apa.
0: Coba nih. Ini enggak apa-apa.

0: sih. Ya Kang Motor ngomong apa di sini?
1: Bukannya Kang Edi dados cepet-cepet bojo kaya katir jadi ora prak-prakan ayam pan ngendok.
0: Weh, rungono Pak Dados.
2: Dianggap ayam.
0: Iya, ayam ngendok.
3: Nongkon balik lagi happy Kang Mukhtar.
0: Weh, lagi happy jadi lagi happy kon balik. Ora balik lagi sing arep-arep iki yan. Ya gue.
4: Parani, boy parani. Penasaran.
0: Oh, parani re.
2: Dalam buat.
0: Ya parannya gampang ya, selama menit teka kono beka.
2: Iya, cepet ya kang.
0: Iya.
2: Ini kan lagi sama-sama nggak bisa tidur.
0: Iya.
2: Diungkapin.
0: Oh, ya gue regalin sih mau no, sama-sama nggak bisa tidur.
2: Iya. Jadi diungkapinnya lewat lagu.
0: Oh, kayak gue.
2: Bapak
0: Yo, Kang Mukhtar gue, odong-odong.
2: Mukhtar, odong-odong.
0: Yo.
2: Ngiratu.
0: Bang
2: Ngiratu. Erik, barangkali.
0: Yo, Bang Erik, ya, mungkin.
2: Selamat malam juga.
0: Oh, sana sore.
2: Ah.
0: Ya, sana ta jam ini jam 11 jalan sudah jam 7-an nih sana.
2: Iya, malam juga ya.
0: Iya, malam juga, benar.
2: Terus, Mama Ani sudah. Yo. Bunda Jaki.
0: Bunda Jaki, ya.
2: Pak
0: Bagio,
2: Kak
0: Kuti, Aloi. Wah, Pak Dados kan balik, kaya pitik kendok. Mutar. Orang.
2: Buat semuanya.
0: Orang, jealous Mama Adi, jealous.
2: Jealous,
0: Mama
5: Adi. Jealous. Tapi seneng kan ngendok.
0: Orang balik, gue rana sih ngarep-ngarep bikin.
5: Kau bebas.
0: Wah, Jeng Robi, jangan lupa Jeng Robi.
2: Iya, Jeng Robi udah.
4: Selamat malam Mama Ardi.
2: Selamat malam juga.
0: Iya. Ya spesial
2: buat Kang
0: Bawon. Set. Kang Mutar ngomong apa?
5: Mutar ayo udah.
4: Upo happy.
0: Yo, mikirin upo deh, Kang Mutar. Iya, ngomong apa dia?
1: Kon Banyoni sawah kaprak-prak ada mari studio kan dados.
5: Emang gue pikirin.
0: Lu juga mikirin ya.
5: Lebih dari ya darimu.
0: Amen. Apa ini dinong?
5: Seniman seniwati Kang. Iya.
2: Ini coba
0: ya. Oke, siap. Yuk.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublat Cing-Cing. Yang punya padu laksa ya, Mama Arji punya. Dapat tidur, bener-bener iso bisa tidur, oh, Pak.
5: Betul.
0: Ya embo sih dipikir apa ya, Pak?
5: Dikep paku.
0: Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
6: Selamat malam.
0: Ratu.
6: Kang Desa Parente.
0: Teman-teman.
5: Teman-teman ini Ratu.
6: Assalamualaikum Kang Bawon.
0: Waalaikumsalam.
5: Kebak dinding.
0: Ya. Wes prakat langsung gugut.
5: Gugut.
6: Aku begirnya bisa melepuh giliran kampungan, melepuh rumah.
0: Iya.
6: Nyetel mama renggan nyanyi, Kang Bawor kukut.
0: Kalo bengi. Iya, kayak soalnya pan ngemsi jadi nih aku nih.
5: Siap-siap kok.
0: Iya, siap-siap.
5: Iya, maaf.
6: Kang Edi, malam-malam masih di situ.
0: Oh, orangnya sih ngarep-ngarep tuh, pan beli gini. Paling-paling nyangkrumin siapa, sono.
6: Apalagi ini cuacanya dingin.
5: Iya, enak banget ya.
0: Iya.
6: Itu ya nyanyi yang Sejatine Rosa wis pang glajang.
0: Oh, Sejatine Rosa.
6: Dene Armila ya.
0: Rosa. Nada wanita. Dene.
6: Ya walaupun Kang Erik gak dengerin gak apa-apa.
0: Iya, kadang-kadang dengerin pesan gue yang cuma diam. Halo, oke, Sejatine Rosa. Weh, Papa HM.
6: Papa HM. Om Ardi, orang bisa tur kenapa? Iringan Kang Bawor baik.
0: Wah, Kang Bawor, watah.
5: Lagi gue bayangkan.
0: Iya. Ini orang apa, wes? Iya.
6: Kok kamu goyangnya muter-muter kan?
0: Iya, soalnya cinta gue orang gue nih.

0: Denny Carmila.
1: Karaoke sejati ini Neroso.
0: Jati Neroso karena sopo pengedi janda kuning.
2: Ada deh.
1: Buat jandaku. Kepo.
2: Kepo.

0: nggak cocok mana ing?
1: Nada nih kayak dua don.
2: Apa ya?
3: Ini rumah siapa mau rumah dia
2: ya? Ini Carmila.
1: Denik Armila.
2: Denik Armila,
3: oh,
2: ya.
3: Mau
2: ya. Ya, Demi Armila. Coba.
3: Ya, ya. Pokal
2: wae. Iki duduk.

0: Andi.
1: Ada juga kaya. Ya.
0: Boyok-boyok nganti pan sempal ya.
1: Yo kita yo ndur keket.
0: Iya,
2: muter-muter ngarep ya kayak.
0: Iya, roke nganti kaya jebrak nemen ya.
2: Iya,
0: bener.
2: Aduh, angin lempor lah ini.
0: Siki urung monitor mengko ngisuk maning wis.
2: Iya, ora apa-apa.
0: Tapi biasanya ta wah setel kalem meneng tok ya. Iya, tapi gue ngerti-ngerti. Yo.
2: Wah, bengi. Nyampe di sampe di siaran tengah siki iso mlebene.
0: Iya, ora aku ne iki serak-serak basah iki.
2: Oh iya, rada meyek ya.
0: Yo kakean kopi.
2: Oh kakean kopi, apa mau kuar-kuar?
0: Oh iya, mau kan awan mulai-mulai jam 4 sih, bubari jam 4.
2: Iya, aku bengi.
0: Kowe
2: ketampil lumayan.
1: Oke, okay, yeah,
0: iya. Kene nggo teko berat. Lah, kan sing
1: diluru kowe ya. Sing diluru kowe. Ah, ratu bener.
2: Iya. Oh, ni ratu maju ya. Lumayan sing nyawer.
0: Dah kayak gitu.
2: Mungkin karena suara, mungkin melihat terbang.
0: Ya, karena suara. Lah, bapak suarane, suarane elek niki wego euro mlebu ning rekening.
2: Orang si apa maning sing tekan tamune apa manukan lagune tarling ya wis to sawerane
1: tabaluken ya
0: ngameluket.
2: Iya makasih ya.
0: Ya pokoke bae sekilo asin les.
2: Iya pokoke. Ya selalu kan bawa warna bidanginya.
1: Iya makasih murid ya
2: nyara tuh. Kan di dadas juga. Pokoke tetap kan isi nanti pulangnya. Hati-hati ya. Ntar ada cewek cantik di jalan.
1: Iya,
2: ya dipondangan.
0: Namanya panjang. Yo, namun orang apa-apa, sing iso napak pira apa-apa.
2: Iya, makasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cing-cing. Baik ya ada Nyi Ratu yang ada di Bantar Bolang, kita dengarkan yang ini dulu yo. Cikiwir.

0: seripah, awet mau kemurup, boy kayak boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon, matane rusak liku nembe kajoge no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurangi yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kau naruh weronyo lagi nonton mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dute Sapa Rece. Ya, setelah sebatas angin, ya ada jeda iklan, dia langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dang Dute Sapa, assalamualaikum warahmatullahi Kang Balane Setara Pramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Pangar Kang.
0: Apa?
1: Kantungan baju.
0: Kantungan baju. Pandewe kan? Pandewe kan orang dua.
1: Ya iya, pohon tengah apa-apa. Gue sebarang salah, jadi gue wajar.
0: Iya.
1: Ada duit baik, pohon kalau mau.
0: Ini artis yang melek.
1: Apa?
0: Artis yang melek.
1: Oh, artis melek.
0: Ya.
1: Ya, tapi kan melepuh game.
0: Ya,
1: betul-betul mati.
0: Itu sih, ya. Sapa wae sing absen.
1: Sekarang melepuh ke ada pulsa 25.000 kan.
0: Weh, ngecik, weh pikir itu antem.
1: Kirim. Besok tapi.
0: Ya, ujang meni ya konter langka sing buka.
1: Tapi marji.
0: Iya. Ya, mbok bae. Ternyata omongi ya iso melek yo. Wa i a i a i a i a. Iya, Kang Mutar nanti ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah.
1: Oh iya.
2: Apa ini?
0: Nah.
1: Besok ada nih, benar. Ada.
0: Cari mbok bae Burini.
1: Iya.
2: Apa ada apa, Pak?
1: Kerinduan?
2: Ya. Oke.
1: Okay. Kerinduan, Kang.
0: Ya, ya dados wis ning kene.
1: Oh, sini kono.
0: Usah mikir baleni cangklong.
1: Siwingi
0: cangklong. Cangklongnya
1: Keri. Oh, Keri mau.
0: Iya, mau.
1: Ya kono mampir lah wong.
0: Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tu

0: Mama Adi turun Bapak E. Makasih Bapak E.
1: Balik-balik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dulak Tinjin. Ya.
1: Masuk terus di WA nomor gue Kang, nomor jenengan ya Kang.
2: Ya bener.
1: Besok ngotong nyong.
2: Neng dana wis jana kok mlebu.
1: Oke ya, pokoknya sampe di WA kayak di situ engko. Aku jam.
2: Iya.
1: Duhuran kok cukup baru sekalian belanja untuk.
2: Iya, boleh. Oke.
1: Oke. Makasih Kang.
2: Yu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dulak Tinjin.
1: Jos.
2: Ayo yang punya wilayah Keturen ya Bapak HMHM. Yo 6145477 yo hadir kembali. Yo 6145477 yo sebelum nanti ada Benci Mansur ya. Sing ning Alang Ciutan Jatilawang. Iya, kayong ireng gadis turu kayong.
3: Iya sambleng iki ya.
2: Iya, prestasi ra iso mlebu sore ra iso mlebu bengi. Yo 6145477 halo. Assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
4: Malam.
3: Sebelum nyumul. Turun dekok.
4: Lagi
3: menghayal.
4: Lagi
2: ngocok. Iya, biasa. Petekan.
4: Yayangnya pulang.
3: Beres lah ya. Beres proes mana?
2: Iya benar.
4: Alhamdulillah.
3: Dan lunyu ya, Maya.
2: Suami yang kejam.
4: Iya.
2: Oh, dede. Mimi yang mutar. Iya, pening kene iki.
4: Bang Duda, ya kowe suku-suku batok kok.
2: Iya. Yo maksudnya gara-gara Miki cangklongi
3: Hari
2: ini maninya karena mau ngobudin wala
3: ngobudin saya cepon
2: cepon iya bener
4: sama Arti
2: ya
5: kasihan Madam Rengginang, Madam Rengganis,
4: Marinya keadilan
2: ngapir mek apiran soalnya fokusnya yang petekan jeng.
4: Iya sih
2: mas, orang di. Oke, Evita Mala ya dia.
3: LP enak.
2: Ya. Nerat di palas pimen saya mohon.
3: Iya lah.
2: Lagi apa sih jam ngono palingnya? Lagi karaoke neng radio Paramon. Coba didengerin loh dari sana.
4: Karena jam 6 malam.

0: Iya. Ora tahan ya wis nganak.
1: Iya wis. Ada kelas-kelas ya.
0: Iya,
2: bakar boleh nyem ya.
1: Karena kalau waktu.
2: Iya.
0: Ora pernah nyong tangan nganti
2: langka pupune.
0: Langka pupune.
1: Makanya kan gue contoh.
0: Ora nyong tangan bareng wi langka pupune.
2: Langka pupune.
1: Ning dituntut. Assalamualaikum
0: Pak. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak Cincing. Madam Rengganis di Stanggel ada Kang Bang Aldi ya. Ada benci. Yo sing dia ciutan. Jadi lawang ya. Karo mamak nyote ya Kang motor odong-odong ecek ewir.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Duta Sapo Reci. Ya, setelah jeda iklan yo 35288. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Setara Paramon.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Duta Sapo
0: Reci. Nemen-nemen Bang Al.
1: Sehat
0: Kang. Alhamdulillah bergas maras terginas. Iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, oke. Okay.
1: Harus santuk Kang.
0: Nyonge.
1: Iya.
0: Ya wes, paling-paling ada sa penelpon atau orang beli. Aku nunggu jenengan kok.
1: Lah kadang aku beli, kadang bisa, kadang beli ya.
0: Ya kayak kue.
1: Apa ketinggalan satu teh apa? Aku ya beli paham kapan muka nih ya.
0: Iya.
1: Kecuali awan tuh kadang dibuka terus.
0: Ya, itu tak ada tak buka, tak kunci soalnya. Iya.
1: Oke, coba penembang kayak beri sekarang apa?
0: Apa?
1: Duet, gadis apa janda coba?
0: Gadis atau?
1: Iya, nembangnya talingan boy.
0: Ayu. Iya.
1: Redang,
0: tutan. Panggilnya diset kayak anu apa ujian ini?

0: dipanggil di set ya, mana ada yang
1: halo.
0: Ya, ini dapat artis.
1: Ngayo.
0: Ya, ini dapat artis dari Ponorogo.
1: Jawa
0: Timur. Ya. Yeah. Ya, gadis atau janda? Gulah nginong dulu.

0: Secepat nemen ya. Ya memang durasinya paling mung 3 menit, petang menit kurang.
1: Ya, tapi biasanya sing ana model panggung
0: kan. Oh, lan panggung ta iya.
1: Omong-omongane kan lumayan.
0: Iya, lumayan suwe.
1: Iya, lumayan lumayan
0: anu. Kayak kowe nek sing versi panggung.
1: Ya, terima kasih ya Kang ya.
0: Dek, Kang Parjo ngomong apa?
2: Selamat pagi pendatang baru.
0: Wah, urung-urung turu juga.
1: Sehat ya, Kang ya. Yuk, bisa apa jualan?
0: Iyalah, kan? Yang mau awan lagi nyekel mic terus iki ya urung leren-leren acan ya.
1: Iya ya, anu ya wis pegawen ya Kang ya.
0: Iya, mau
1: nikmati
0: bae. Tapi umpama kene ora acara karaoke tak sedhi soalnya ya ya acara karaoke ya mau tidak mau tampil.
1: Iya. Terima kasih ya Kang ya.
0: Yuk.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sumpah cing-cing. Yo. Baik Bang Al, yuk terakhiran yuk 614547.

0: Ada kang motor orang ke suara nih. Ayo 61457. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Tara Pramo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan desa Porete.
0: Naman.
1: Naman-naman ke Sangoturu.
0: Usangoturu.
1: Iya. Jam-jam yuk, Mas.
0: Yuk, jam-jam.
1: Iya,
0: wes. Wes motor wes mulek wes. Mentolong mripat kaya iwak.
2: Sebul-sebulnya wong Paramon matanya kayak iwak kabe ya.
0: Oh weh, matanya kayak iwak bener ya
1: weh. Iya, kayak tongkol.
0: Kayak tongkol. Aduh.
1: Iya sih, kan matanya yang Paramon. Setel yang Paramon.
0: Iya, kayak gue.
1: Suka sembarian.
0: Jadi kan senengane senengane muhtar kan ngidam jemblem. Jembleme jebrak.
1: Cari mas kancing gue tawang lagi hamil ya jembleme klesem dari mulai ini
0: sekecil. Jembleme sama kayak siapa sih nyanyi ya?
1: Di Divarina Indra ya. Kamuhtar.
0: Ya gue.
1: Jemblem.
0: Set deh. Wae engko sangu turu Kang Muhtar baik mripate jemlek kaya iwak ya dewek ya.

0: ngurusi HP. Akhirnya meneng akhirnya.
1: Iya, makasih ya Kang Bawa.
0: Mangga.
1: Terakhir-terakhir,
0: Pak. Ya, aku ini juga perlu soalnya isu yo ning apotek, soalnya ning apotek ya ndak kecandak.
1: Iya. Makasih buat Balen Setara Paramon ya semuanya yang lagi pada jualan malam, semoga laris-laris. Ya Kang Mutar, terima kasih ya Cokoyo Iwa. Iya, makasih Kang Bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dupla Cing Cing. Ya. Ayah dan Nyira tuh yang dibantar pelang ya, ini terakhir ya. Tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ketemu lagi besok di Padangdu jam 4 sorenya. Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Cat Kita semua. Yang mau istirahat ya, tetap istirahat ya. Jangan lupa kompor dengan dapur.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1 RW 3, Kecamatan Adiwerna.

0: Widiawati dan Bapak
1: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
2: Kayane wis kabeh, Mak.
1: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
2: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
1: Iya, Pak. Kieh.
2: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
1: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
2: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
1: Iya dong.
2: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
1: Kiye, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak? Yen kudanan.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.

0: maring, di ba kau?
1: Eh, ya. Kita lang material.
0: Sa pasipa.
1: Bu, sa para paham. Dari ni rata.
0: Sampai ni buai. Deleng wong singkat dohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak mis ngeblur, Kak. Dia pengen bawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak Kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitama denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami. Terbaik.

0: menggunakan herbu top, minyak herbal sultana, vitama, madu vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, vitama, madu vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Ya. Matur suwun.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda bisa mendapatkan habu

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, Marisa, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Diskotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siuk. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: aja nono nembe ketemu karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: mata. Apik we dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015 100% herbal alami.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutup dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habutupnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Layeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kunto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Aja, Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaga ya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin ngendi?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Utara Padamon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahr siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Kelihatan stromnya? Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi kalau ada strom, bunyi dong. Kalau ada strom, lampunya nyala dong. Kalau ada strom, kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Sudah, dang dong, dang dong. Seluruh amaliah kita
hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan tabligh akbar ini, pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini gak ada yang judi. Gak ada, mana saya gak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi. Lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya, uang 45 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras, makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama. Bangkitlah para kiai. Bangkitlah para santri. Berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah. Biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman. Jangan tidur.
Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu. Sidang umum MPR sudah digelar. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama. Kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh. Kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh, wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi, jatuh lagi, goblok tenan gitu. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing.

0: Orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut. Saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman.
1: Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit.
0: Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, Baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya. Mari kita tingkatkan tri kerukunan. Tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama.
1: Sesama muslim harus rukun. Ya Pak. Ya Bu. Hei. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya.
0: Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada,
1: saya hanya keluarga di tengah keluarganya.
0: Sebagai muslim kita terikat akidah. Sebagai bangsa kita punya komitmen. Kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu. Inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama.
1: Hura-hura pemilu sudah lewat. Ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan.
0: Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan, dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita

0: Isya dan Tarawih di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir. Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum, almalun, itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat. Batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri. Yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum denukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja? Pak, itu orang pemabuk itu. Boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak. Boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih. Boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat. Boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, Ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadilah, Mak, kalau ikut saja bisalah aku. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama. Aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengaduh, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok, katanya. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balai Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir inyonge wong Tegal kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin ya, di 8 Juni 2026 ya. Dan monggo silakan buat Balai Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319 9588.

0: FM berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat di Jalan Tuku Umar, RT 02, RW 04, Debong Tengah.

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Yuk kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Sampai di 10 pagi ya. Dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Balan Setara Paramon ya, yang saat ini lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Iya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja ya, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balan Setara Paramon. Yuk, Niken Salindri ya, Denok sudah digoyang. Yuk, yang mau gabung ya di sapa di 352888. Halo, selamat pagi Balan Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Saporete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Lagunya apa nih Kang?
1: Lilin putih.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Muksin ya. Lilin putih. Iya nih sudah bergabung ya di live ya. Apa tadi? Lilin putih ya?
1: Putih ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Salam dua kapsul, jangan lupa ya, dua kapsul habu topi dinung ya. Iya. Diombe ben sehat terus ben ora meyek. Alam mengkel. Iya, wong ireng. Selamat pagi wong ireng. Iya, Mbak Feby Bel pas pagi, Mbak Feby Bel pas. Mamah Lani di tiga nih monitor. Kok enggak disalami? Iya. Didegani monitor kok enggak disalami?
1: Didegani.
0: Iya.
1: Didegani selamat pagi.
0: Iya, didegani kan. Iya. Wih. Aba parco demit kon goyang kayak Bu Ida.
1: Oh iya.
0: Iya, kon goy. Iya, Bu Dekmut. Lah ngantuk bae. Kasnuri pagi aja, Jojo. Pagi.

0: kupingnya ngeriok ke radio, mripate nonton lab ya. Iya. Pentol nemen ah. Ya woi. Ya i. Bisa ne, orang bisa.
1: Orang bisa tidak fokus. Mulanya online nonton radio.
0: Iya. Tidak fokus. Orang fokus ya. Ya beda-beda sih ya Kang. Yuk.
1: Paket tuh bukan.
0: Nji. Siapa lagi? Iya Mbak Siro. Iya, emang jam pira Kang? Mono jam pira Kang?
1: Yang mono 11.
0: Oh.
1: Ya.
0: Oh iya pantes. Sora ketemu ya.
1: Ketemu ya.
0: Ya begitulah ya.
1: Asalnya pantes ya Mbak.
0: Iya terbagi-bagi.
1: Bagi-bagi mainnya ada.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Ya.
0: Wong bagus pagi wong bagus.
1: Wong
0: bagus. Iya.
1: Bagus dewek.
0: Beda kayak bagus dewek sing lagi nonton ya. Iya, Rizky Maulana pagi. Kenapa Kang?
1: Mas Tirto ya beda maning.
0: Beda maning Dede Gani sambil monitor nonton Mbak Ria. Waduh. Dede Gani.
1: Dede Gani.
0: Nak nih, salam kenal dari Maribaya. Salam kenal kembali Mbak Nani. Salam kenal ya. Terus iya. You Papa HM.
1: Papa mati ya ya.
0: J. Ya.
1: Tiga darah manisnya ya.
0: Tiga darah manis trio pesek ya. Sapa maning ngombah durung tuduk nyapane Miki Rizky Maulana. Iya wes ya. Rizky Maulana nang kawasan di ke lilin-lilin putih ya kawasan di. Iya. Papa Fahmi pagi Papa Fahmi. Mama dia pagi Mama dia.
1: Mama dia.
0: Nggih.
1: Buat terus pendatang Balu ya.
0: Pendatang Balu. Iya. Apa Mamah Yanti. Mamah Yanti.
1: Ya selamat pagi.
0: Iya. Alias Mamah Arfan, Mamah Arfan ya. Macan Ucul Mbak Ria penggemar setia Paramon eh iya. Assalamualaikum Mbak Ria, salam kenal dari Mama Arfan Macan Ucul Mbak Ria penggemar setia Paramon. Iya, Macan Ucul ya. Cang Parto. Karo nunggu wong kerjanya bingung bayi. Nah, kowe sregep nemen ka. Iya.
1: Terus buat.
0: Lagi apa panan sih Kang Parto? Pangrehab apa pan? Bangun?
1: Bangun ayane.
0: Oh iya. Halo Dede Gani, halo Dede Gani.
1: Halo Dede Gani.
0: Iya.
1: Ya. Mama reng.
0: Mama reng Ganis. Mama reng Ganis. Kang Parto buka kaki. Oh iya. Terus Mbak Febi Bel pas Kang Parjun jaluk nomor HP, jaluk nomor HP-ne oleh Kang.
1: Oh, monggo. Diparingaken Mbak Ria.
0: Oh, yeay.
1: Bakar madu ya Umi Lela.
0: Iya. Mama Anjeli Kang Parjun.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Bapak Kang Dagut ya semuanya.
0: Selamat pagi.
1: Bleng,
0: aduh, saling ngebleng sih. Aduh. Ngebleng.
1: Para paramon ya.
0: Nyonge o Dede Donat e Ayongki.
1: Ayongki.
0: Ayongki ya. Ya aki terus. Piol pagi Piol. Iya monitor nonton Piol. Iya. Bekasi ya.
1: Nama neng Iya,
0: mungkin us
1: warga kanan dia.
0: Iya, Kang Bagong juga ya, Kang Bagong. Iya. Pengen nomor HP-nya Paramon, pengen gabung bari ya Paramon, silakan bisa dicatat ya nomornya di 08529.

0: 0831 9998 monggo dicatat ya. Iya. Ya Kang.
1: Pada streaming ya.
0: Iya, apa lo ora Kang? Apa lo ora nomor WA-ne Paramon coba Len Kang, pira Len?
1: Coba ya.
0: Coba Len.
1: 0852 3119.
0: Iya.
1: 9588.
0: Heeh. Heeh.
1: Tapi yang penting ya. Monggo Len.
0: Oh iya iya iya.
1: Buat paling para Paramon
0: ya. Iya.
1: Jangan lupa nanti ya tanggal 14.
0: Jangan lupa tanggal 14 kita ya. Ketemu di pertemuan ya. Paguyuban Radio Paramon FM ya. Iya, ya, Radio Setara Paramon.
1: Umkasri Mama Wiwin.
0: Umkasri Mama Wiwin. Iya,
1: Iya. Nyiratu.
0: Nyiratu.
1: Iya, Mama Imuna.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Ya, sama-sama Kang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak cincing. Jos, terima kasih ya. Ada Kang Parjo di Karang Malang ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Oh, tut. Halo, pagi Balai Lestara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Sapor rete.
0: Nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Mbak Ria.
0: Semangat dong.
2: Iya dong.
0: Iya, Cak Lalen.
2: Apa menyubrek ya?
0: Ah, Cak Lalen.
2: Tampanin.
0: Iya, tanggal 14 iya. Cak Lalen ya.
2: Mbak
0: Fegi Belpas ya.
2: Lagune Happy Asmara.
0: Happy Asmara yang apa ya?
2: Tanpa hubungan.
0: Oh, liane disit liane.
2: Ambiar
0: mak piar.
2: Iya. Dalam perjalanan gue jenengan ya. Semoga selalu sehat.
0: Bu Ida bersama Lima Sri Kandine.
2: Bu Ida, taro Lima Sri Kandine iya. Pagi.
0: Tete Ais.
2: Baru turun ya.
0: Cucu ya.
2: Taro Mama Lani, titik gani ganteng.
0: Iya. Ganteng. Ya.
2: Mas Amrul ya, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Sahrul. Demot, Om Jihan, Om Ajet.
0: Om Ajet.
2: Kedepuk.
0: Ya, Ida Ayu.
2: Ida Ayu.
0: Siap kok hadir tanggal 14 Ida Ayu
2: ya. Ida Ayu Kramat.
0: Nggih, Budhe mut sarapan iya. Om, Budhe.
2: Sarapan.
0: Iya.
2: Terus mujian, Ayu Pocong, Budhe Nabil. Kurawani Papa Sikin, Bali Satu Karamaso Idine, Mbak Aat, Sinar, Rizka, Kani, Sida Pacul, Jana Pacul, Romi Konyel Pacul.
0: Yo, Kang Jenal Jahit, pagi Kang Jenal Jahit.
2: Kang Jenal Jahit, Ahmad Ganteng.
0: Piol.
2: Peter.
0: Bakal Mayit iya. Ini sudah bergabung, Bakal Mayit ya.
2: Iya, terus. Iya. Udah di Penglem, Mama Ai, Mama Yola, Mama
0: Rukle juga. Selamat lagi ya.
2: Mama Nadia, Mama Eja, Jasa Kacum, Ibu Suhada, Kang Kopitin, Kang Jonjan,
0: Kang Parto, maaf ya Om Kak, sementara nggak bisa hadir, lagi sibuk ya,
2: Terus Mama Lydia ya, Mama Ocean, Mama Ami, BMJ, Mama Nanda, Mokcubla, Meli Bodas, Papa Uyo, Jaka Kambung, Jaka Tenggeri,
0: Kak Agnia, Rumah Halo,
2: Adi Santoso, terus Malingo, Mama Ikma, Mania karo Wong Ireng.
0: Selamat pagi Wong Ireng.
2: Wong Ireng ya. Kurini Prabudiono, Ayang Yongki, Tawala Ropi.
0: Mama Abdila.
2: Mama Abdila, Imam Cakra, Mama Firda Busanto ya. Mbak Ijan, Mas Anis, Mama Dea, Gus Boiler, Kang Ontang Anti.
0: Iya.
2: Terus Kang Boim, Mbak Atun, si Begito, Mama Hilman, Awang, Mbak Asyada. Lanjutan maning nyak-nyak Nur Kanti di Gapis Warkona Mbak Godun Mama Rera Mbak Murni Mbak Amca Kebel Anis Kebel Mbak Warno Maju Yung Sang Lulu Wisnu Malih Hangus Joko Polong Bukit Coy Iban Mbak Siro Mbak Nira Kang Kobra Daru Ambi Barmadu Melela Aak Murkon Kang Aryo Kang Doli Mbak Adin Amerika Nabi Usisa Putra terus maningnya kok
0: Amuk Son, Ibu Rohanya,
2: Cik Grenong, C.
0: Ya, Kang Sayo.
2: Kang Sayo bolo-bolo. Tanda merah ekatekor, kupor mingana, jumintel-jumintel kang ya. Atas curani.
0: Yo.
2: Terus maning nengo.
0: Ada
2: Alisa,
0: Agnia, Agnia Rahma, salam kenal dari Moga, Moga, halo Moga.
2: Mah Rahman.
0: Iya.
2: Iya. Pagi ya.
0: Ayo, Agnia terus Rahman C.
2: Terus. Iya. Yumarti yo,
0: Kang Sarno,
2: iya. Revinil, Tari Tungteng, Waato, Remah.
0: Waato sama.
2: Iya.
0: Ma.
2: Maul li diam mah mah ini ayam kau kang Ali yo ya mama kita petuk di petuk apa untung bisti aja bisti mama ne mas Bambang mas Yanto kang Raju 57 hari ini
0: Mbak Asih Martaloyo. Selamat pagi Mbak Asih Martaloyo.
2: Mbak Asih.
0: Iya.
2: Martaloyo.
0: Baru nongol Mbak Asih iya. Kemana aja ini ya?
2: Dada Agustin ya.
0: Iya. Bu Ida.
2: Ida. Lagi Bu Ida.
0: Bu Ida nonton.
2: Mama Zira. Zira.
0: Mama Zira.
2: Mama
0: Zira. Zira. Zira. Zira.
2: Zira. Mama Kibu Kang Dawin Mawad. Kira kami sama Mama Ini Mama Iyo. Kamu taruh dong-dong Mama Ngo. Bapaknya Karisma.
0: Iyo.
2: War-war. Terus
0: buat siapa lagi? Mbak Am.
2: Mbak Am. Mbak. Kurang Mbak Am. Mbak.
0: Yes. Tapi baik ya om.
2: Setara Paramount.
0: Ya.
2: Ceklalen.
0: Iya.
2: Tanggal 14.
0: Iya. Dina Minggu ketemu neng Umay.
2: Mama Uti.
0: Mama Winit Umkas Nuri ya.
2: Mama Yunita. Mama Elsa. Mama Yayan.
0: Iya.
2: Ya wes.
0: Ya sudah.
2: Dengan Mbak.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Super paling mentok tersayangnya Mama Wiwin ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Atas waktunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
2: Terima
0: kasih Om Kasnuri ya. Iya. Yang mau jadi tuan rumah nanti hari Minggu ya. Tanggal 14 ya di acara pertemuan Paguyuban Radio Stara Paramon ya. Iya. Oke, yang sudah bergabung di live TikTok juga selamat pagi. Oh ini toh yang biasa aku dengerin setiap pagi. Ngancani nyongnya begawe. Yo. Selamat pagi, selamat bergabung dan sehat selalu ya. Berkah selalu ya. Takone Om Kasnuri Kang Sayo ya, ancer-anceren dikewa iah takon, ancer-anceren takone karo Om Kas nyublak ya. Yo lili.